sanini kulai silumayan biar rumahku kanang kukasgalan baka semangarku kanimu inafayamu sa kahawamu